Plusieurs, plusieurs.

mental mantul hari ini sudah harus selesai. Minggu depan mental mantul akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, dengan pembahasan yang lebih menggugah psikologis kalian begitu. Dan kalau dan jangan lupa kalau kalian ingin request, kalau kalian ingin kirim salam, kalau kalian ingin berbagi informasi, kalau kalian ingin konsultasi langsung aja di inspiradio.id. Dan kalau kalian pengen segala masalahnya, segala unek-uneknya dikeluarkan, bisa langsung komen di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial medianya inspiradio.id dan selalu mendengarkan inspiradio.id dan ajak teman, keluarga, sahabat untuk mendengarkan inspiradio.id begitu. Oke, tetap semangat dan tetap menginspirasi karena kita sang inspirator itu. Oke, saya Mencayan dan selamat. Sorry, lagi cari lagu ini buat penutupannya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ian, minggu depan akan kembali lagi. Oke, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap riang, jangan lupa untuk tetap menjaga kebahagiaan agar mental Anda menjadi mental yang mantul begitu. Oke. Saya Ian. Sampai

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cek-cek di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Ruli. Kita baca-baca lagi ya komentar yang sudah nggak ada dari tadi. Silakan baca mas.
1: Thank you Wiji, udah jawab, udah aku rekam, makasih.
2: Sama-sama.
1: Terus ada request dari Bibi ya, terus comeback requestnya pasti ada ini. Nah, tapi cuman mau nggak muterin gitu. Kan soalnya Bibi belum muter-muter ya di RDZip ya.
0: Oh, sempat mas.
1: Oh, sempat muter-muter.
0: Sempat, tapi keokan mas.
1: Sayang sekali.
0: Baru ngeping sudah dideokan.
1: Kok gitu, kenapa ya?
0: Sepertinya Bibi ini memerlukan sebuah privasi ya dalam akun BBM-nya. Jadi untuk teman-teman IRC, beberapa teman-teman IRC ada yang didelkon secara massal. Katanya khusus untuk teman dekat dan untuk keluarga. Nanti mungkin kalau jadi suaminya boleh diet lagi.
1: Kapan itu mas?
0: Nanti kalau udah tidur, mungkin mimpi atau...
1: Ini yang diwawancara siapa sih mas?
0: Yang diwawancari masih anu kan.
1: Ya. Oke, ayo dong yang mungkin senaparan-senaparan sama Ipang aka Jiko Kurosaki, langsung aja ketik komennya ya. Pertanyaan apapun, mungkin untuk panjang atau diameternya juga boleh. Untuk apa lagi, Mas?
0: Besar kecilnya otak kalau punya.
1: Oh iya, itu juga boleh itu.
2: Ya punya udah dikadekin.
0: Oke, kita sampai nanti jam 11 ya, jadi jangan cepat tanya, jangan cepat request ya.
1: Soalnya jangan cepat keluar juga, nggak enak.
0: Soalnya ini lagi lemot karena tethering-nya HP-nya Ipan ya. Jadi nggak bisa download.
2: Jangan diulang mas.
1: Ngomong-ngomong tadi gadis hujan yang sudah apa tadi?
0: Sudah request dari tadi.
1: Ya kok nggak nongol lagi ya?
2: Oh mungkin
1: atau mungkin ngambek karena requestnya nggak diputerin gitu ya. Jangan ngambek nanti cepet muda.
2: Mohon maaf, mohon dimaklumi ya, faktor koneksi.
0: Iya.
1: Iya, kalau kita kan faktor koneksi, kalau RJVIA itu faktor U.
2: Oh iya, faktor U. Udah tua ya.
0: Uno mas, Uno. Mungkin dia lagi Uno, jadi faktor U, Uno dia lagi main Uno.
2: Oh ada Pitapus.
0: Minta
2: disapa.
0: Oke, disapa oleh rekan RJ-nya ya ternyata. Oke, untuk Pitapusnya boleh melemparkan pertanyaan untuk rekan RJ-nya ya, untuk RJ Ipang. Apapun pertanyaan yang diutamakan di sini, yang paling penting adalah pertanyaan yang paling nggak penting gitu ya, Ipang.
1: Jadi jangan cuma melemparkan pertanyaan aja, juga boleh melemparkan celana dalam. Batu apa celana dalam, beli yang mana?
0: Barang nih, saya harap.
1: Oke, dikasih yang enak, minta nggak enak dia.
2: Saya milih yang nggak enak.
0: Di sini yang request mungkin ada yang diputerin, ada yang enggak, ada yang diputerin berkali-kali, jadi mohon maaf ya. Karena RJZF di sini muterin apa yang ada di list RJZF-nya. Kalau nggak ada, mohon maaf nggak bisa download karena
1: pakai tethering HP-nya Ipang.
0: Nah, seperti itu, jadi nggak bisa download. Untuk yang lagi, oh iya benar dia lagi Uno loh, kata Ella.
2: Siapa?
0: Gadis dan hujan.
1: Dia lagi. Atau Ella salah tangkep?
0: Gak tahu, gak mungkin salah. Soalnya dia bisa nangkep, badan dia kan gede.
1: Oh iya, gawang ya?
2: Gawang. Jangan disindir gitu.
0: Yang mungkin lagi Uno. Jadi faktor U ya.
1: Oh iya. Ella, ingatkah kamu bunyi kertek?
0: Apa itu?
1: Waktu di ranjang hotel
2: itu ada anu masuk
0: bunyi kertek waktu di gazebo itu, di gazebo
2: itu karena faktor berat badan itu.
1: Mas jangan bilang gazebo mas,
0: gazebo katrin
1: pantat saya bolong kenapa aku
2: korbannya udah banyak kok
0: suwe itu mas. Silakan komentarnya dibaca dari Betapus.
1: Pang, kasih aku ide dong buat takon karo kowe, Pang.
2: Kasih ide apa ya? Saya nggak punya ide.
1: Aku bingung aku, Mas.
0: Kalau yang diwawancarin kayak gini, Bang, bingung, Mas.
2: Iya, harus bingung. Kalau nggak bingung, namanya bukan Ipang.
0: yang tanya juga bingung, dia suruh kasih ide buat pertanyaannya.
1: Ini kayak di sebuah acara TV komedi ya, kalau nggak salah itu Kondom Sutra, nama acaranya itu.
2: Ngawur ya. Gak ada
1: yang ada di salah satu TV, terus ada dia itu menirukan satu orang namanya itu
0: Mas, mau bilang Tawa Sutra kan tadi untuk menghindari merek kan?
1: Iya.
0: Sutra juga merek loh Mas. Menghindari merek tapi
3: malah sebut merek.
0: Jangan masuk saya tekan ini
1: daerah. Sar itu Mas. Jadi itu kan ada yang niruin AA Gym di sana itu. Nah, dia itu mempunyai apa ya? Kalau kita kan apa biasanya mutu kita?
0: Semakin pendek.
1: Bukan. Waktu siaran on air berdua, dua final punya mutu
0: apa ya? Lupa saya.
1: Karena udah terlalu sering kita ngomong ya. Jadi akhirnya lupa. Jadi dia di sana itu membuat orang yang korbannya ini semakin bingung. Nah, malah akhirnya pembawa acaranya yang bingung dan itu dikatakan berhasil. Ya. Oh iya Mas, omong-omong Dora udah remaja loh Mas.
2: Oh iya. Bentar Mas. Ini mau sapa dulu, ada seseorang di Suat yang lagi listen ya. Selamat malam. Iya.
0: Ngawur. Iya, salam kenal ya buat
1: yang di Suhat.
0: Yang di Suhat. Siapa namanya Mas?
1: Hah?
0: Siapa namanya? Siapa ya?
1: Biar kita bisa sapa gitu loh.
0: Biar RCC sama RCTC ini kenal gitu loh.
2: Itu ada yang request sudah ya?
1: Kan tak kenal maka tak sayang Mas.
2: Iya. Ada komen masuk dari Next Check.
0: Oh gini ya.
1: Plus sebentar, Anda bukan RJ Mas di sini Mas. Anda bukan RJ di sini.
0: Enggak urus. Sebentar. Halo, salam kenal. Kenalin, nama saya RJ Chef, teman saya RJ PC. Kita berdua lebih ganteng daripada yang tadi nyarang. Jadi salam kenal, PIN BB saya PM saya aja ya.
1: Kalau nomor HP saya
0: pin aja Mas.
1: Enggak punya Mas.
0: Emang
1: rusak Mas. Kurung tuku.
0: Ya, kira di tunggu pertanyaan. Sampai nanti kita pukul 11 malam ya. Kita puterin dulu, ini ada requestan dari PB ya tadi, Heroes Comeback dari Hizal. Sama Next Check ini blues dari tadi. Blues film. Sama batas. Udah 49 menit selepas pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Malang Jawa Timur bareng saya RC Chef dan kawan-kawan di sini ya. Kawan-kawan, satu kawan, satunya kawan. Bukan kawan-kawan. Oh, tutup. Emang. Ini dia komentar masuk dari Pita Pus. Tak kenal maka tak sayang, pura-pura tak kenal maka tak sampluk. Lemrah Om Jipang.
2: Oh jangan.
0: Saya masih muda.
2: Dipanggil Om ya. Ini masih muda Mbak ya. Masih 21 tahun.
0: Bodo amat.
2: Sisanya.
0: Ini dari Nexek, jangan anime aja yang diputer jadi otak hentai. Gampang kok bro, kalau yang siaran RG Sub ini gampang. Kalau nggak suka, ojo listen. Oh, santai, gampang. Dari PB, how request Hauki Boshi. Waduh, nggak tahu. Biasanya nggak punya. Gadis dan Hujan, original soundtrack Kuroko no Basket sampai siaran. Oke, ajar. Disiapin Kuroko Basketnya. Dari Sion, kartun baca bro.
1: Kakak kartun nih. Kakak kangen Nickelodeon.
2: Nickelodeon bukan Kelondeon.
1: Oh iya, faktor mata Mas kan sipit saya.
2: Oh iya,
0: Nickelodeon
2: faktor fisik ya Mas.
0: Nah, oke, okay. Request ditutup sebenarnya di puterin requestan dari Gadis Anujan ya, yang dari tadi requestnya gak diputer, yaitu final soundtrack dari Kuroko no Basket. Dan kelihatannya udah gak ada yang, gue gak ada pertanyaan ya, jadi sisanya lagu-lagu aja sampai nanti RDJ on air di pukul 11 malam.
1: Jadi kita simpulkan bahwa questar kita pada malam hari ini benar-benar gak penting ya. Sampai-sampai gak ada yang mau bertanya.
0: Super sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah tanya, yang udah gak tanya juga, yang request dan requestnya gak diputar. Terima kasih. Simple music. sebenarnya bintang tamu kita hari ini sangat anu sekali. Ada yang mau disampaikan, Mas?
1: Ya, mungkin salam anu atau apa gitu.
0: Pesan-pesan terakhir. Kira mau mati.
1: Ya, untuk penutupan kita sambut Ichigo Kurosaki dengan live musicnya.
0: Udah nyanyi ya?
2: Mau gitar ada Dewi?
0: Ya silakan. Alon-alon. Cepetan. Santai gitu. Oke, tetap di Kota Batu ini ya. Mohon maaf kalau nggak ada salah-salah kata kita di sini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, seikhlasnya saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batu Radio.
1: Terima kasih.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Jack. Halo, Jack. Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi. Kembali lagi bersama Mental Mantul. Udah beberapa pekan Mental Mantul masih pekan lalu atau beberapa pekan yang lalu Mental Mantul libur atau absen dari kegiatannya.

sorry. Oke. Setting lagu. Nah, udah beberapa pekan Mental Mantul tidak menemani kalian. Bentar. Mental Mantul tidak menemani kalian dalam beberapa pekan yang lalu karena memang ada beberapa yang harus diurus begitu. Sekarang Mental Mantul kembali dengan topik yang kelewatan dari minggu-minggu lalu. Karena ketika Mental Mantul libur, Mental Mantul melewatkan banyak hal-hal yang viral dalam pekan-pekan lalu gitu. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke tema, seperti biasa Mental Mantul akan membagikan, akan menginfokan kepada kalian semua, khususnya untuk para pendengar inspiradio.id. Karena inspiradio.id mempunyai banyak sekali konten-konten yang menarik yang dapat menemani kalian semua sepanjang kalian ada di rumah. Atau mungkin kalian dalam perjalanan kerja atau kemana, Inspiradio tetap akan menemani kalian dengan konten-kontennya. Maka dari itu, kalian semua harusnya kudu dan wajib untuk memfollow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi-informasi dan berita terkini yang akan dibagikan oleh admin Inspiradio gitu. Nah, sudah melewati beberapa pekan, gimana kabarnya para pendengar? Apakah masih stres? Apakah sudah bahagia ataukah makin sulit hidupnya? Karena baru-baru ini ramai dan gencar sekali aturan-aturan PPKM, dan tetap kita masih disibukkan dengan berita-berita coronavirus yang masih berkeliaran di Indonesia. Karena kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali berita-berita yang membuat kita jadinya apa ya, khawatir, bingung, marah, cemas, dan lain-lain. Media-media di Indonesia juga mengabarkan atau memberitakan hal-hal yang memang aneh-aneh atau memang terupdate, yang mungkin ketika kalian membacanya akan jadi apa namanya, trigger buat kalian untuk kembali merasakan kecemasan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke tema kita pada malam hari ini. Temanya adalah tentang pekan viral. Karena seperti yang kalian tahu, minggu-minggu kemarin kita menemukan atau kita melewati pekan-pekan yang viral. Memang banyak sekali berita-berita viral ya. Kalau yang baru-baru ini itu ada dokter yang ditangkap karena tidak percaya COVID, kemudian pas pampres dan lain-lain.
Terus banyak ada yang susahnya PPKM dan petugas PPKM dan masyarakat gitu. Yang saya rasa ini juga perlu dibahas dalam tema hari ini. Nah, buat kalian-kalian yang sering menjelajah atau berselancar di media sosial, mungkin kalian akan sering mendapati berita-berita viral atau berita-berita yang lagi happening gitu ya, yang dimana berita-berita tersebut mungkin akan membuat kepanikan di dalam masyarakat. Karena kemarin waktu saya lihat ada petugas yang semena-mena ya, kita nggak tahu prosedurnya gimana, tapi ketika kita lihat di media sosial atau di media-media lainnya, kita merasa bahwa tindakan tersebut tidak manusiawi untuk menertibkan atau untuk menjalankan sebuah aturan begitu, yang dimana ketika kita membacanya atau melihatnya, ada respon dalam tubuh kita, ada trigger yang memicu kita untuk komen atau apapun itu gitu. Karena memang di dunia ini atau akhir-akhir ini, kita memang harus menambahi atau menguatkan rasa kesabaran kita, di mana kondisi saat ini itu tidak menjadi kondisi yang baik untuk semua masyarakat gitu. Apalagi banyak sekali berita-berita yang seolah-olah menyudutkan masyarakat kecil gitu. Nah, buat kalian yang memang membaca atau melihat berita-berita tersebut, saya harap kalian bisa memfilter diri kalian atau memfilter atau memfilter mental kalian atau psikologis kalian agar tidak ikut terpacu atau terpancing oleh keadaan gitu. Karena seperti yang sudah-sudah yang saya katakan, bahwa manusia itu mempunyai kendali atas dirinya sendiri gitu, yang dimana kita semua ikut andil dalam riuhnya kondisi di masyarakat gitu. Tapi sebenarnya tema ini berangkat ketika saya mendapati sebuah berita gitu ya, dimana berita ini yang berita yang cukup, saya nggak tahu, fresh, lucu atau miris, karena semuanya dari satu gitu ya. Karena ini berita yang tidak biasa gitu, dan baru-baru ini viral di jagat maya atau di media sosial, Twitter postingan dengan tagar cumi. Sekilas ini adalah hal yang biasa mungkin bagi kalian. Mungkin sebagian orang berpikir sekarang adalah musimnya cumi-cumi di laut, atau viral tentang masakan cumi karena postingan dengan tagar cumi sedang viral beberapa pekan yang lalu. Tapi ternyata ya, viralnya cumi atau tagar cumi ini
berawal dari pengakuan seorang pengguna Twitter yang mengaku menggunakan Zumi sebagai alat masturbasi. Begitu. Dilansir dari kabar Besuki dari akun Twitter @areajulid Sabtu 26 Juni 2021, terdapat seseorang yang mengaku telah menggunakan Zumi sebagai alat masturbasi. Ada captionnya, tapi gak usah saya bacakan. Nah, pokoknya dalam postingan tersebut, seorang pria bercerita akan masak daging Zumi buat ibunya. Tapi pas dia nyuci Zumi, kemudian timbul deh hasrat untuk melakukan masturbasi gitu. Karena telah lama tidak melakukan aktivitas tersebut gitu. Nah, terus dia bercerita tentang pengalamannya begituan gitu ya, menggunakan Zumi gitu. Dimana dia mengatakan bahwa rasanya sama aja kayak apa namanya, organ wanita begitu. Dan di akhir cerita, testimoninya tersebut, ia juga mengatakan bahwa cara tersebut lebih baik daripada harus melepaskan hasratnya dan mengorbankan seorang wanita. Nah, postingan tentang testimoni ini itu viral gitu, jadinya viral dan membuat netizen jijik gitu ya. Reaksinya jijik atas cerita yang disampaikan dalam postingan tersebut. Karena ya kita tahu bahwa itu binatang gitu dan bukan tempat yang seharusnya gitu ya. Dan bahkan ada beberapa netizen yang kehilangan selera makannya karena postingan tersebut. Karena kasihan banget gitu orang-orang yang suka makan Zumi yang kemudian yang kemudian berpikir ke arah situ sebelum makan Zumi gitu ya. Yang takutnya bahwa ada orang dengan dengan gangguan yang sama begitu melakukannya di restoran Zumi-Zumi atau di Zumi yang akan dijual begitu ya. Iya. yang sempat jadi sorotan adalah ketika dia berkata bahwa rasanya sama dan kemudian ini lebih baik daripada merusak anak orang gitu. Itu yang jadi sorotan utama waktu saya melihat postingan tersebut gitu. Yang dimana postingan tersebut memang kalau misalkan dibandingkan, kita gak akan menemukan bandingannya antara ngerusak manusia dan ngerusak hewan. Itu gak ada bandingannya, dimana sama-sama makhluk hidup. Memang mungkin apa namanya, binatang tidak mempunyai rasa direndahkan atau bagaimana, cuman kan yang menjadi sorotan adalah pelakunya akan mengalami sebuah penyakit atau gangguan mental yang dinamakan zoofilia. Ini takutnya ya. Saya nggak bilang bahwa orangnya akan ke situ atau orangnya telah atau sedang mengalami gangguan itu, cuman apa namanya, takutnya orangnya akan mengarah ke sana gitu.
yang dimana hal tersebut mungkin jadi sebuah gangguan mental yang serius gitu. Oke. Zoofilia ini adalah penyimpangan seksual di mana manusia lebih prefer atau lebih memilih bahwa dirinya melakukan hubungan seksual dengan binatang begitu. Karena dengan melakukan hubungan seksual dengan binatang, dia mendapatkan kepuasan gitu. Yang dimana itu menjadi gangguan gitu. Dan kelainan zoofilia ini dikenal penderitanya mungkin berfokus pada hewan peliharaan seperti anjing atau hewan ternak seperti domba atau kambing. Cuman kalau untuk yang kasus ini kebetulan aja cumi gitu yang dia pegang. Kalau mungkin yang dia pegang adalah tempe atau tahu, nggak mungkin dia akan nggak mungkin dia akan bilang atau melakukan gituan gitu ya. Karena nggak hanya ini kasusnya, bukan kasus baru, dimana bukan kasus langka juga, dimana banyak banget kasus-kasus yang sudah terkenal atau banyak banget kasus-kasus yang nggak di blow up, yang dimana kasus-kasus tersebut memang apa ya, memang kadang sering terjadi di anak muda yang cukup kesepian begitu. Yang pertama, ini ada orang-orang yang memang melakukan penyimpangan seksual gitu. Ada satu orang yang namanya Kitsau Gona, seorang pria yang melakukan hubungan seks menyimpang dengan seekor kambing di persidangan. Ia dihadapkan dengan korbannya, si kambing, untuk menjadi saksi. Aduh. Namun bukan si kambingnya yang langsung bersaksi, tapi ia didampingi gembalanya. Kicau kemudian dipenjara 10 tahun setelah mengakui kejahatannya. Media di Kenya menyebutkan ini menjadi kasus yang langka karena hewan dijadikan saksi pengadilan. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah hewan itu juga makhluk hidup yang berhak mendapat kebebasan. Yang dimana kalau di luar negeri hewan-hewan tersebut akan dilindungi hak-haknya yang sama kayak manusia gitu ya, butuh kebebasan juga. Terus kemudian kalau manusianya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaannya, padahal itu dilakukan pada hewan, maka orang itu akan dipenjara juga kalau di luar negeri gitu. Kemudian ada Bernard Marsonek. Bernard Marsonek yang umurnya 58 tahun ditangkap setelah diduga melakukan hubungan menyimpang dengan pitbull di taman depan rumahnya. Ini membuat tetangga di depannya ketakutan. Ketika polisi tiba, tetangga mengatakan Marsonek sudah menghentikan apa yang sudah dituduhkan setelah mereka berteriak kepadanya. Marsonek ditangkap dengan dua tuduhan, yang yakni kepemilikan senjata api, kekejaman terhadap hewan, dan aktivitas seksual dengan hewan gitu. Dunia makin aneh, dimana perilaku orang-orangnya juga semakin aneh.
ya memang mau gimana lagi, karena memang ada kelainan yang seperti itu gitu. Ini enggak hanya terjadi kepada pelakunya aja ya, tapi orang-orang yang melihatnya, sama kayak kasus Cumi tadi, di mana orang yang mendengar, melihatnya itu apa ya? Orang-orang yang mendengar melihatnya itu akan merespon dia dengan halo. Cek. Cek. Halo. Cek. Oke. Tadi sampai mana? Ya. Cek. Ya. Sampai mana tadi? Oke. Orang-orang yang melihat kejadian yang gak biasa di depannya, apalagi kejadian itu termasuk kategori yang terrifying atau kategori yang menakutkan ya, orang-orang akan men-setting otaknya untuk melihat kejadian tersebut sebagai trauma yang dihadapi itu, dimana kejadian-kejadian tersebut akan bawa dampak ketika dia melakukan aktivitas di luar sana gitu. Sama kayak cumi-cumi tadi, orang yang suka dengan cumi-cumi akan merasa bahwa hal itu akan sangat menjijikkan, dan dia akan merasa bahwa makan cumi-cumi akan seperti apa namanya, orang yang melakukannya di postingan tersebut gitu. Jadi ketika orang itu makan cumi-cumi, yang kepikiran adalah cumi-cuminya sudah dilakukan buat gituan gitu. Dan banyak banget sebenarnya orang-orang yang memang melakukan penyimpangan. Ada Red Fontaine and Michael Jones, yang dimana dia melakukan hubungan seksual dengan seekor sapi. Ada Graham Redfern, dimana dia berhubungan dengan anjingnya. Terus ada Ryan Tannehold, dimana dia apa namanya, melakukan hubungan dengan kucing. Ada Stephen Dress, dimana dia melakukan hubungan intim dengan kuda dan anjing. Ada pemerkosa bebek. Ada Paul Lovell dengan sapi dan kambing. Ada Nicholas Saunders, dimana dia berhubungan dengan anjing pitbull. Kemudian ada Kamisu, berhubungan dengan seekor kambing gitu. Banyak banget orang-orang yang menderita zoofilia ini, dimana orang-orang tersebut apa ya, orang-orang tersebut mempunyai penyimpangan yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya hal biasa di dunia kesehatan mental yang seperti itu. Maksudnya biasa itu sering ditemukan gitu ya, bukan menjadi hal wajar, bukan, tapi sering ditemukan gitu. Oke, kita lanjut ke hal viral yang berikutnya. Pada Sabtu,
19 Juni 2021 yang lalu. Ini masih agak hangat ya. Ada wanita di Jakarta Barat lompat dari lantai 3 dan diduga stres akibat COVID-19. Seorang wanita melompat dari lantai 3 rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Wanita itu melompat karena diduga stres terpapar virus corona atau COVID-19. Sesuai informasi, itu lompat dari lantai 3. Hasil pemeriksaan atau interogasi dari saudaranya, katanya perempuan itu sempat stres karena positif COVID. Gitu. Kata polisi. Gimana sih? Oke. Faruk menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang. Faruk menyebut korban sempat mengabari saudaranya di menyebut A sempat mengabari saudaranya di Bekasi, Jawa Barat bahwa dia akan melompat dari lantai 3 rumahnya. Tadi sempat menghubungi saudaranya yang di Bekasi, mengatakan bahwa yang bersangkutan akan melompat dari lantai 3 karena stres positif COVID. Nah, kemudian saudaranya yang ada di Bekasi menghubungi saudaranya yang ada di Jakarta Barat. Setelah dicek Babinkamtibmas, kita temukan yang bersangkutan sudah tergeletak. Sampai tadi di TKP masih hidup, dibawa ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk dan sekarang sedang kritis dan diberi pertolongan pertama. Korbannya positif COVID, kita dapat hasil swab PCR-nya. Polisi masih mendalami keterangan saksi dan pihak keluarga. Polisi juga menunggu kabar kesehatan korban untuk nantinya dimintai keterangan yang lebih lanjut. Gitu. Nah, ini adalah skenario terburuk ketika kita para penggiat kesehatan mental memberikan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya menyayangi diri sendiri gitu ya. Pentingnya untuk mengelola stres gitu. Karena dengan pengelola stres kita semua dapat menjauhkan hal-hal seperti ini gitu. Dan selalu saya berikan pengetahuan bahwa semua masalah ada jalan keluarnya, semua masalah bisa dihadapi dengan oleh manusia gitu. Dimana masalah-masalah tersebut memang mungkin akan mengganggu kehidupan kalian gitu. Gimana ya, sudah terjadi, jadi saya himbau kepada para pendengar untuk tidak melakukan hal yang serupa karena tidak akan menyelesaikan masalah namun akan menambah masalah-masalah baru gitu. Kita nggak tahu dunia setelah kematian itu seperti apa, tapi yang kita tahu bahwa bunuh diri itu bukan jalan keluar bagi setiap masalah yang ada gitu. Mau seberat apapun,
mau seburuk apapun masalah yang kalian hadapi, jangan sampai atau jangan pernah terpikir untuk bunuh diri gitu, karena itu bukan jalan keluar, itu juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Maka lebih baik bahwa kalian berikhtiar, berdoa, bermeditasi atau apapun itu yang menjauhkan kalian dari masalah atau melupakan atau bahkan menguatkan diri kalian untuk diterpa masalah-masalah yang lebih berat gitu. Itulah kenapa Mental Mantul selalu hadir untuk kalian yang ingin berkonsultasi setiap Selasa, agar kalian mengerti bahwa hidup kalian itu berharga, hidup kalian itu sangat terhubung dengan orang-orang yang lain gitu. Makanya kalau mau sharing atau mau konsultasi atau mau berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Semua yang kalian tuliskan di sana akan saya respon gitu. Makanya Mental Mantul hadir untuk kalian agar kalian gak sendirian gitu. Jadi pentingnya untuk menyayangi diri sendiri dan pentingnya untuk selalu berpikir positif gitu.

0: Apakah
1: orang-orang yang bunuh diri termasuk orang yang mempunyai gangguan mental? Jawabannya bisa iya. Karena orang-orang dengan tumpukan stres yang banyak, yang kemudian mereka nggak tahu solusinya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Itu sudah termasuk gangguan mental gitu. Bunuh diri tetap bukan solusi. Bunuh diri tetap bukan pelarian. Karena kematian bukan pelarian. Oke. Okay.

Jadi saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen cerita-cerita, pengen konsultasi, pengen berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi buat kalian gitu. Kalau kalian pengen konsultasi, kalau kalian pengen berbagi informasi, bisa langsung ke Mental Mantul. Pokoknya ke kontennya Mental Mantul, nanti saya bacakan semuanya. Tenang aja, identitas kalian akan disamarkan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya enggak tahu ya. Ini viral atau enggak ya? Ini sampai kesampaian atau enggak? Ada sebuah berita yang cukup ramai di media sosial, di mana ada ODGJ cantik gitu. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Iya kah? Cantik kah? Oke, ini namanya adalah Rina, umurnya 20 tahun. Warga Dukuh Kaleng Ponorogo yang berkulit putih, bersih dan paras cantik kini dirawat di RSUD Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke Solo. Rina dirawat karena ada gangguan kejiwaan. Rina sebelumnya dikurung oleh keluarganya karena menderita gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Cerita Rina sempat viral di YouTube lantaran kisahnya yang menyentuh. Apa kisahnya? Namun, berkat program bebas pasung pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rina akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Kepala Desa Ngebel Ponorogo Mudiono menceritakan awal remaja cantik itu menjadi ODGJ. Menurutnya kejadian aneh menimpa Rina terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rina tiba-tiba pingsan setelah sadar dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, ujar Mudiono dikutip dari Times Indonesia. Sebelum dibawa ke RSUD, Rina tinggal di sebuah kamar yang layak huni, namun sengaja dikunci dari luar. Rina pun beraktivitas di dalam ruangan itu setiap harinya. Pada bagian pintu diberi lubang sehingga jika minta sesuatu bisa memberitahu yang di luar gitu. Sengaja dikurung, keluarga sengaja mengurung Rina bukan karena ngamuk, melainkan takut melarikan diri seperti sebelumnya. Kondisinya bersih dan sangat terawat, dan sepintas tidak terlihat dia adalah ODGJ. Ia juga menjelaskan sang ibu sudah melakukan banyak cara untuk mengobati putrinya, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya ada program bebas pasung yang memberikan kesempatan Rina berobat kembali. Sampai hari ini, Rina masih dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke RSJ di Solo. Gitu. Oh, ada ODGJ cantik. Wow. Kenapa nih?

ada ODGJ cantik. Oh, viralnya karena cantik gitu. Oh ya udah. Ah, saya kira apa? Viralnya karena memang cantik. Oh, ya ya ya ya ya ya ya ya. Karena cantik, dirawat sama ibunya. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia depresi, tiba-tiba dia pingsan. Saya nggak tahu kenapa karena kekurangan informasi di sini. Tapi yang jelas untuk Mbak Rina, kalau misalkan mendengarkan inspiradio.id, saya doakan untuk cepat sembuh gitu. Karena good looking bisa menginspirasi orang-orang mungkin ya. Dan buat Mbak Rina, semoga cepat sembuh dan semoga bisa tetap terus bahagia. Dan buat orang tua Mbak Rina, tetap sabar dan tetap terus merawat Mbak Rina ini gitu. Karena kemarin yang sempat viral juga itu podcastnya Om Deddy Kobusier yang mengatakan bahwa orang gila, udah gitu doang. Dan orang-orang dengan asosiasi kesehatan jiwa itu mensomasi atau memberi peringatan kepada Mas Deddy Kobusier untuk tidak mengatakan bahwa orang yang sakit jiwa itu dibilang orang gila. Bilangnya ODGJ aja gitu, orang dengan gangguan jiwa gitu. Sebenarnya ya ya kalau mau dibilang ya orang gilanya juga gak akan tersinggung, ya gak apa-apa gitu. Tapi kan apa ya, itu hanya penyebutan gitu. ODGJ memang penyebutan untuk orang-orang yang memang concern di kesehatan mental gitu. Maka disebutnya ODGJ, bukan orang gila. Karena yang masyarakat tahu, edukasi di masyarakat, orang gila adalah ya gila, ya schizofren dan lain-lain, itu ya disebutnya gila gitu. Karena edukasinya cuma begitu gitu. Kalau ODGJ ini kan orang-orang yang dengan kemampuan atau pengetahuan kesehatan mental itu tahu, oh ini ODGJ, oh ini gila, ini schizofren, ini bipolar, ini apalagi ya, psikopat dan lain-lain. Itu kan ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Nah, masyarakat kan gak perlu tahu tentang itu, maka masyarakat nyebutnya ya orang gila aja gitu. Yang walaupun Mas Deddy juga kuliah psikologi, bukan berarti Mas Deddy juga menggunakan istilah itu. Karena Mas Deddy juga menggunakan istilah orang gila agar yang lain juga paham gitu. Dan sebenarnya artinya juga sama aja gitu. Tapi orang-orang dengan asosiasi atau ikatan kesehatan jiwa tidak terima dengan pernyataan tersebut, maka mengirimkan sebuah peringatan kepada podcastnya Mas Deddy gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa sih. Orang bipolar terus kamu bilang hebat ya juga ya gak apa-apa. Orang parafilia kamu bilang bipolar juga gak masalah gitu. Dia juga gak apa ya, gak terlalu peduli dengan istilah itu. Dia pedulinya dengan gangguannya gitu. Cuman kan untuk orang-orang yang dengan concern kesehatan mental,
mereka akan tidak akan menyebut bahwa dengan orang gangguan parafilia dengan bipolar gitu, itu kan enggak akan bilang begitu. Karena mereka tahu, oh, parafilia itu begini dan bipolar itu begini. Kalau orang awam pasti nyebutnya ya udah gila aja gitu. Udah gila aja gitu. Karena dirangkep aja semua gitu, sama kayak pasta gigi nyebutnya odol atau mie instan nyebutnya Indomie gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan gitu. Yang walaupun kita semua tahu bahwa ODGJ gila itu berbeda, ODGJ gila itu hanya sebuah sebutan gitu. Tapi ada sebuah pendapat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka penderita gangguan jiwa atau gangguan mental harus perhatian khusus yang diupayakan penanggungan dan solusinya secara intensif. Mungkin sebagian besar masyarakat belum menyadarinya. Bahkan mayoritas mereka masih memandang para penderita gangguan jiwa dengan pandangan yang negatif. Pasalnya, masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menimbulkan konflik pada internal penderita saja, tapi juga berkembang hingga menggerogoti pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalimat bahwa mengentalnya stigma atau cap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di masyarakat memang tak bisa dipungkiri, apalagi dengan bukti maraknya penggunaan istilah orang gila, orang sinting, dan kata-kata serupa pada penderita. Padahal sudah barang jelas para ahli kejiwaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Mereka mendefinisikan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang pada akhirnya disahkan dan digunakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Tentu saja penggunaan istilah orang gila yang mengental di masyarakat ini merupakan salah satu bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penderita secara tidak langsung. Stigma ini biasanya akan membuat penderita terus-menerus dalam kondisi merasa malu, bahkan ketika sudah sembuh sekalipun. ODGJ juga malu, bos. Dikira nggak malu, apa sama aja dong. Sama-sama. Maksudnya itu kok. Nah, sebenarnya stigma masyarakat secara umum, ini saya baca dulu ya. Sebenarnya stigma masyarakat secara umum tersebut dinilai tidak berdampak terlalu parah jika saja tugas keluarga yang seharusnya memiliki peran penting terhadap penderita malah memperlakukan penderita dengan tidak wajar. Keluarga manapun pasti akan bersedia bila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah pada kejiwaannya dan tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Namun keengganan dan ketidakpercayaan pada tenaga medis seringkali ditunjukkan oleh keluarga penderita itu sendiri. Biasanya mereka merasa hal itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Hingga pada akhirnya mereka berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri, yang kemungkinan besar secara medis terjadi penyimpangan. Apabila tingkat internal keluarga sudah mampu memahami betul masalah ini, yang selanjutnya perlu dibenahi adalah

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sedangkan layanan psikiatri sebenarnya sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Apabila penerapan stigma ini terus terjadi dan tidak disadari para ahli, tentu saja akan makin memperburuk keadaan para ODGJ khususnya yang ada di Indonesia. Lalu bagaimanakah penyelesaian yang baik untuk masalah stigma yang melekat di masyarakat ini? Sebenarnya banyak solusi yang dihadirkan, baik di pihak pemerintah, pihak RSJ, dan masyarakat secara umum, serta peran lingkup keluarga sekalipun. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pelaksana bisa konsisten dalam menjalankan solusi-solusi tersebut. Gitu. Jadi yang jelas adalah perilaku masyarakat, yang dimana perilaku masyarakat ini sangat penting bagi penyembuhan orang-orang dengan gangguan jiwa, dimana orang-orang dengan gangguan jiwa tersebut juga perlu untuk diperlakukan secara manusiawi gitu. Iya, secara manusiawi. Karena kita mungkin sering melihat orang-orang yang meneriaki, ngikutin, mengolok-olok, memukul, memarahi, dan bahkan mengusir orang-orang dengan gangguan jiwa gitu. Saya tahu mungkin orang-orang dengan gangguan jiwa tidak bisa berinteraksi dengan wajar gitu, tapi bukan berarti hal tersebut membuat orang-orang jadi apa namanya, membuat orang-orang jadi berbuat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan gitu. Bukan hanya sebutan orang gila atau OTGJ, tapi sebuah sebutan di mana orang-orang juga sebuah sebutan di mana sebuah sebutan di mana si penderita juga akan merasa bahwa sebutan tersebut seperti mendiskriminasinya gitu. Karena orang-orang dengan gangguan jiwa juga sadar jika kalian mengolok-oloknya gitu, atau kalian mendiskriminasinya gitu. Dia juga akan nge kalau kalian bilang gila atau enggak waras gitu ya. Dia akan nge dengan perkataan seperti itu.

Dan itulah berita-berita yang viral di pekan yang viral yang dilewatkan oleh mantul-mantul. Dan gimana kabar kalian untuk PPKM kali ini? Apakah lebih baik? Ataukah kabar PPKM hari ini terlalu menyulitkan kalian? Gak bisa kita pungkiri bahwa keadaan seperti ini akan merugikan banyak pihak, atau bahkan semua pihak dirugikan. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru untuk mengetahui atau untuk meminimalisir atau untuk mencegah atau untuk mengobati dan lain-lain, kita

perlu untuk apa ya, menyadari atau perlu untuk memahami bahwa keadaan tidak sama seperti biasanya gitu. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin PPKM, wajar kalau kalian gerundel, wajar kalau kalian mengeluh bahwa keadaan semakin sulit. Tapi pesan saya adalah jangan sampai bahwa dengan adanya PPKM ini kalian menjadi putus asa dan kalian menderita stres yang sangat panjang, terus kemudian kalian menderita gangguan kejiwaan gitu. Jangan sampai ya. Tetap terus berpikir positif, tetap terus tetap terus bahagia, tetap terus tenang, calm down, agar semuanya bisa teratasi dengan baik gitu. Dan kita udah sampai ke penghujung acara. Waduh, penghujung dong. Ya pokoknya Mental Mantul sudah menemani kalian dalam jam-jam yang krusial ini. Waduh. Daripada kalian PPKM di luar ditangkap orang, mending kalian di rumah dan mendengarkan Inspiradio. Apalagi hari ini ada Mental Mantul gitu kan. Jadi semoga kalian terhibur dengan Mental Mantul dan apa ya, dan kalian bisa menjadi lebih bahagia dengan Mental Mantul. Oke, saya pamit, tetap terus bahagia dan jangan sampai stres terlalu lama. Saya RJ Ian, pamit. Wassalamualaikum.

0: limpio.
1: Vamos, va.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: kalau melibatkan dengan kata-kata yang depannya dengan penyakit fetis seperti itu biasanya banyak banget kita menghadapi orang-orang yang dengan fetis yang berbeda-beda, berbagai fetis yang unik juga seperti itu. Ada yang fetisnya, kalau ini masuk ke bagian tubuh seseorang begitu ya, ada yang fetisnya sampai ke betis doang, ada yang fetisnya sampai ke tengkuk, ada yang fetisnya sampai ke apa namanya cuma telinga, ada yang fetisnya cuma di kedipan mata begitu. Jadi dia merasa bahwa dia ini mendapat kepuasan hanya dengan melihat kedipan mata atau melihat betis seperti itu untuk para apa namanya orang-orang yang punya fetis kaki seperti itu. Nah, untuk fakta yang selanjutnya, karena tadi sudah yang kedua, sekarang yang ketiga, tak hanya tubuh, fetis juga melibatkan benda. Setelah bagian tubuh, barang yang kamu kenakan juga sering menjadi sasaran bagi yang memiliki kondisi fetis. Penelitian yang sama menempatkan pakaian yang dikenakan di pinggul dan kaki seperti rok dan stocking di bagian atas daftar alas kaki, lalu pakaian dalam berada di peringkat bawahnya. Fetis yang melibatkan bahan tertentu seringkali juga kulit atau karet. Beberapa orang yang juga memakai berpakaian sendiri dan pasangan mereka dengan kostum binatang berbulu seperti itu, karena fetish ini juga sebuah hal yang membuat kalian merasa bergairah seperti itu. Dan ya, saya mengerti kalau kalau mungkin fetish fetish manusia itu berbeda-beda seperti itu. Mungkin kalian juga memiliki fetis yang berbeda juga. Dan mungkin kalian juga memiliki fetis tentang benda-benda mati. Yang ya, mungkin itu bisa menjadi penyakit fetis atau gangguan kesehatan mental yang berhubungan dengan kelainan seksual seperti itu. Namun yang keempat ini bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian semua bahwa normal gak sih penyakit fetis ini? Gitu. Nah, fetis seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut menyebabkan tekanan intens yang berbekas. Oke? Saya ulangi sekali lagi ya. Fetis seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut...
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspiratif.

0: Nggak sih nanti kalau yang ngecantra.
1: Mau nggak kamu jadi pacar aku?
2: Guys, aku mau ada di Nano.
1: Nana?
3: Halo?
0: Halo, Koman. Duh, ini ngomong aneh. Ngomongnya tadi ke Pak Yana.
3: Waktu mau lakuranan nih. Tengok.
0: Mau lakuranan?

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya Erzki.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ I.
4: Saya ternyata yang bukan tang.
5: Saya RJ.
6: Saya RJ Bl.
7: Hai, saya RJ Seva.
8: Saya RJ Z.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachin.
11: Saya RJ Jah.
12: Ya, Rizky Hafidz.
13: Saya RJ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspirasi. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspi Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspi Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspirasi Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: penulis dan koki asal Perancis mengatakan kepada koki lain, "Tidak, Padma, punya cita rasa begitu sensitif." Maksudnya Padma ini punya cita rasa yang begitu sensitif. Sepertinya salah satu orang dengan cita rasa paling sensitif yang pernah saya temui. Saya terus mengenang kata-kata ini. Setiap kali saya merasa tidak percaya diri atau tak merasa cukup, yang notabene seringkali saya alami di tempat syuting, yang mesti saya lakukan adalah mengandalkan apa yang saya tahu, alih-alih yang tidak saya pahami. Begitu. Saat memenangi Oscar berkat perannya di film Accused, Jodie Foster pun mengaku mengalami hal senada dengan Portman dan Lakshmi. Saya pikir kemenangan saya adalah suatu kebetulan yang menguntungkan, sama seperti saat saya masuk kampus Yale. Saya pikir semua orang akan menyadari kesalahan ini, dan mereka mengambil kembali piara Oscar yang saya terima, ungkapnya kepada wartawan 16 Minutes pada Desember 1999. Nah, saya harus ingatkan lagi, kita harus mengenal tentang impostor syndrome, begitu. Dan dalam situs Psikologi Today, Susan Wojcicki, PhD, Behavioral of Psychologist, penulis dan konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kondisi ini. Setelah impostor syndrome pertama kali dicetuskan oleh psikolog klinis Dr. Pauline R. Clance dan Susan Imes pada 1978, yang tadi sudah saya beritahukan bahwa hal ini merujuk kepada kondisi yang dialami orang-orang berprestasi yang tidak mampu menginternalisasi pencapaiannya. Ketakutan akan dianggap sebagai penipu juga terus-menerus dialami oleh orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang mereka terima dipandang sebagai suatu keberuntungan atau hal yang terjadi pada saat yang baik saja. Tidak jarang, mereka merasa bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari menipu orang sekitarnya, sehingga mereka dianggap lebih pintar dan kompeten daripada sebenarnya mereka pikir. Begitu. Kita memang pernah berada di keadaan yang memaksa kita berada di puncak, entah itu di puncak ketenaran, entah itu di puncak suatu lembaga, entah itu di puncak suatu organisasi, begitu ada. Ketika kita berada di sana, kita merasa bahwa kita tidak kompeten untuk melakukan apa-apa. Itu bukan berbeda dengan rendah hati yang dimana dia tidak mau, atau yang dimana rendah hati ini dia tidak menginginkan hal ini terjadi, begitu. Dia tidak menginginkan bahwa dia dilulukan. Tapi kalau impostor syndrome, dia merasakan bahwa dia menipu. Dia merasakan bahwa ini itu cuma kebetulan kalau saya berada di atas ini. Kebetulan kalau saya berada dalam keadaan seperti ini. Karena ketika saya berada dalam keadaan seperti ini, saya tidak merasakan bahwa saya ini kompeten untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya cuma kebetulan didorong oleh sebuah keinginan atau didorong oleh sebuah keberuntungan, begitu. Dan sejumlah psikolog mengatakan bahwa impostor syndrome jamak ditemukan dalam diri perempuan-perempuan yang mencetak prestasi tinggi atau para siswa dengan rapor gemilang. Penggagas The Leading Ladies Company, Amanda Brown, menyatakan hal yang berbeda dengan anggapan ini saat menjelaskan tentang
1: impostor syndrome. Inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Tira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page Inspiradio 8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: lu kemarin kayak gimana sih?
1: Bagaimana tuh? Oh itu.
2: Gak tau nih nunggu Rizal nih. Gak tau kemana Rizal. Mana sih Ica dia aja?
1: Ica mana Bob? Rizal! Rizal!
3: Oh Rizal lo. Sorry. Megan Fox barusan nelfon. Yuk. Tuh, wah, gak, yo.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: 1 menit menuju pukul 11 siang dan Anda masih bersama dengan RJ Jul dari Kota Batu Jawa Timur, ditemani dengan salah satu mantan penderita skizofrenia, Mas Mufti ya. Mas Mufti tadi cerita kalau salah satu cara untuk mengobati skizofrenia adalah menghilangkan halusinasi, gitu ya. Memangnya Mas Mufti pernah mengalami halusinasi seperti apa?
1: Saya merasa jadi raja malaikat.
0: Maksudnya gimana tuh? Malaikat
1: nono ae. Iya. Ya memang gitu. Apa? Jadi akhirnya halusinasi itu kan berkembang kayak kayak pemikiran. Terus gitu. Ada yang sering bisiki kan gitu.
0: Nah, dulu sempat Mas Mukti ini waktu kayaknya belum masuk RSJ ya.
1: Iya.
0: Minta tolong RJ Ijul melamarkan ke seorang wanita. Janda apa bukan? Pokoknya ke seorang wanita gitu, dan itu orang wanita itu orang kaya gitu di daerahnya gitu. Waktu RJ Ijul tanya sekarang ini tadi, kenapa dulu kok bisa berani ngelamar wanita itu gitu? Kata dia karena waktu itu dia ngerasa seperti raja malaikat.
1: Iya, raja malaikat istrinya 4.
0: Oh gitu ya. Oke. Tapi masih ingat ya dulu kalau melakukan apa itu sekarang masih ingat ya?
1: Ingat. Tapi pada waktu kejadian itu sudah enggak ingat total kan gitu.
0: Enggak bisa mengendalikan.
1: Iya. Sudah enggak tahu bahwa ini saya enggak halusinasi itu kenyataan.
0: Kenyataan. Selain itu, apalagi Mas yang pernah dialami halusinasinya?
1: Ya, emosi, terus nyerang tokonya tetangga gitu, masuk tokonya tetangga, diantemi orang 4.
0: Sampai yang diantemi?
1: Iya.
0: Waduh. Jadi masuk ke toko orang, akhirnya iya. Sama pegawainya dipukulin
1: iya,
0: gitu
1: dipukulin.
0: Ya? Oke. Okay. Iya.
1: Terus dimasukkan RSJ, dan baru saat itu saya apa ingat teorinya RSJ itu harus bisa mengendalikan halusinasi. Tapi saya tetap berprinsip satu, nggak minum obat karena obat itu efeknya keras gitu
0: Mas. Gitu ya.
1: Efeknya malah membahayakan gitu loh. Melemahkan.
0: Ya, jadi sekarang nggak minum obat ya?
1: Iya, enggak.
0: Kalau pernah. Penderita lain
1: minum obat selalu.
0: Minum obat selalu.
1: Iya.
0: Bukannya mereka nanti efeknya malah jelek? Beda-beda.
1: Makanya saya anjurkan ke teman-teman itu untuk tidak minum obat.
0: Oh, gitu.
1: Yang penting apa? Terapi aktivitas itu mereka bisa kerja kembali, misalnya jadi satpam, jadi apa, sebisanya kan gitu.
0: Apakah aktivitas yang kesibukan gitu penting untuk penyembuhan, Mas?
1: Iya. Menurut pendapat saya kan akhirnya dari aktivitas itu orang sibuk, orang sibuk pikirannya enggak ngelangut kan gitu ah.
0: Ngelangut itu terus, bahasa Indonesia apa ya?
1: Ngelangut itu anu
0: tidak terarah gitu ya.
1: Apa? Iya. Kemana-mana gitu loh.
0: Okay. Jadi kalau bisa ada kegiatan lah. Gitu.
1: Iya. Lalu bukan kalau bisa.
0: Harus. Oke. Okay. Lalu maksudnya sekarang kegiatannya apa sehari-hari?
1: Ikut saudara gitu. Di proyek gitu.
0: Oke. Itu ada telepon apa?
1: Iya.
0: Silakan diangkat dulu. Ya. Itu tadi ada apa ya? Pengalaman dari seorang penderita skizofrenia yang mengaku gitu waktu itu sempat berhalusinasi sebagai raja malaikat, kemudian pernah mendatangi toko tetangga menyerang itu, dan akhirnya dia sendiri yang dipukulin gitu. Nah, waktu kalau di RSJ itu berapa lama, Mas?
1: Peraturannya RSJ ya. Maksimal 2 bulan kemudian dikembalikan ke keluarga.
0: Oh, itu peraturan.
1: Jadi, iya, udah peraturan, karena kan pasien berkata-kata
0: betul datang
1: iya,
0: terus ya.
1: Iya. Tapi di sana juga ada 1-2 orang yang
0: terus
1: sampai kapanpun di sana gitu. Makanya sampai kapanpun itu kan ironis bagi saya.
0: Tergantung keluarganya juga ya, maksudnya gitu ya.
1: Iya. Jadi apa ya? buat saya keluarga itu kan penting gitu loh. Rumah itu kan bukan RSJ dan gitu lah. Ya sementara aja dong gitu loh. Jadi jangan sampai kalau punya keluarga gila terus dibuang gitu loh.
0: Jangan sampai begitu ya.
1: Iya.
0: Ya bolehlah 2 bulan maksimal iya, gitu terus dikembali lagi.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Kenapa sih waktu itu Mas Muti 2 bulan di sana atau sempat balik lagi?
1: Yang betul-betul apa? Hang itu 2 kali. Yang 2 kalinya cuma minta rokok dimasukkan sana kan gitu. Tapi udah sadar.
0: Oh, ya. Itu udah istilahnya enggak hang, cuma sama keluarga dimasukkan ke sana.
1: Iya, karena minta rokok ya, gitu.
0: Perasaan Mas Mukti yang ya waktu itu minta rokok kan udah hang terus ya, dimasukkan ke sana itu gimana perasaannya?
1: Ya pasrah kan gitu. Gitu lah. Itu keluarga yang dikasih kewenangan mengatur saya kan gitu lah. Kan gitu lah. Dan apa jujur aja saya merasa apa dukungan keluarga saya itu malah minim gitu loh. Gitu.
0: Seharusnya
1: iya.
0: Ya mungkin iya. Ini sekedar informasi aja. RJ Ijul ini kebetulan dekat sama ibunya Mas Mukti. Cuma ibunya sekarang udah almarhum. Jadi ibunya itu menganggap RJ Ijul ini sebagai anak angkat gitu. Dan dianggap saudaranya Mas Mukti. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami berdua masih bersahabat, itu bersaudara itu. Dan ini ada apa, hari ini dia silaturahmi ke sini, alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik dari zaman dulu gitu. Selain di RSJ Lawang,
1: iya,
0: pernah dirawat tempat lain enggak, Mas?
1: Saya pernah dirawat di tempat lain, enggak saya sebutkan namanya. Ya. Tapi jujur saja tidak saya rekomendasikan.
0: Oke, kenapa?
1: Yang saya rekomendasikan RSJ Lawang.
0: Kenapa, Mas?
1: Fasilitas dan layanannya sudah cukup memadai.
0: Enggak, yang tidak direkomendasikan itu kenapa?
1: Karena lebih banyak unsur materi daripada unsur penyembuhan.
0: Oh gitu ya. Iya. Jadi buat para sahabat mungkin ya, walaupun jangan sampai gitu, ada kenalannya entah siapa yang mengalami sakit skizofrenia dan ada di Jawa Timur, mungkin RSJ Lawang jadi salah satu rekomendasi ya.
1: Iya. Untuk pilihan saya masih nomor 1 RSJ Lawang gitu.
0: Oke.
1: Iya. Jadi di sana itu fasilitas dari pemerintah BPJS.
0: Iya, nah, BPJS.
1: Kan gitu.
0: Tadi katanya sempat ini ya, sekarang udah buat BPJS ya?
1: Iya. Untuk menjaga kalau saya kambuh, saya bayar sendiri
0: dengan BPJS itu ya.
1: BPJS.
0: Kalau sebelumnya waktu ke sana dulu dibayarin keluarga ya?
1: Iya.
0: Harusnya lawan ya.
1: Iya, mahal bayarnya.
0: Mahal ya, Mas?
1: Mahal.
0: Okay.
1: Mahal sekali gitu loh. Oh. Sampai kakak saya teriak-teriak kan gitu.
0: Karena kemahalan.
1: Iya. Terus untungnya itu masuk kedua sudah BPJS.
0: Oh, dan akhirnya di cover ya.
1: Iya. Di sana fasilitasnya nomor 1. Terus ceweknya itu cantik-cantik gitu. Saya enggak bisa lupa.
0: Gitu. Iya. Itu yang jangan-jangan bikin cepat sembuh, Mas.
1: Iya.
0: Itu susternya atau gimana, Mas?
1: Cantik. Mahasiswa-mahasiswa yang tugas belajar itu.
0: Oke. Mungkin iya. Jurusan iya. Psikologi atau iya, apa begitu ya.
1: Anu, keperawatan itu.
0: Ada enggak ada yang anu, Mas?
1: Mahasiswa akper itu.
0: Oh, yang ada mau yang kenalan, Mas? Tukeran PIN BBM gitu apa namanya? Anu.
1: Ada satu dokter dari Universitas Muhammadiyah.
0: Oke.
1: Sekarang masih
0: berhubungan.
1: Iya.
0: Komunikasi.
1: Ya.
0: Oh, WhatsApp ya. Cowok cewek?
1: Cowok.
0: Oh, kirain cewek.
1: Ini nyari yang cewek, tapi nggak dikasih tahu.
0: Oh, gitu. Gara-gara dia tahu.
1: Iya.
0: Iya. Mas, harapannya ke depan apa sih, Mas?
1: Saya berharap, saya ingin berbagi pengalaman dengan masyarakat tentang apa gila atau skizofrenia itu, gitu. Sehingga masyarakat dan keluarga itu punya pengetahuan tentang skizofrenia, sehingga pasien itu nggak akhirnya tersisih, tapi malah bisa bangkit dan kembali ke keluarga hidup normal.
0: Oh iya.
1: Karena di sana banyak sekali berbagai macam profesi, dari tentara, guru,
0: orang gila.
1: Iya. Guru banyak.
0: Guru banyak ya. Itu gara-gara ini apa, stres masalah RPP paling itu Pak.
1: Iya.
0: Si bagus.
1: Saya enggak ngerti, tapi iya, kan berbagai macam profesi
0: ya.
1: Iya.
0: Artinya dia tidak cuma menyerang ke profesi tertentu atau itu apa ya.
1: Berbagai macam kalangan. Dan saya yang lebih prihatin sekali. Anak kecil pun itu ada banyak.
0: Kecil gitu. Umur berapa kira-kira?
1: Kelas 6 SD.
0: Autis mungkin mas?
1: Enggak. Ada ruangan khusus remaja, anak dan remaja. Ada.
0: Gila.
1: Kasian. Ya? Iya. Kasian kalau hati ini suka tersayat kalau mendengar tangisannya gitu. Iya.
0: Mas, selama di sana ya, kan tadi sempat cerita kalau bisa mendapat penghasilan waktu sakit di sana,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu maksudnya gimana, Mas?
1: Karena saya kan termasuk pasien teladan.
0: Apa tuh pasien teladan?
1: Pasien teladan itu nggak dikunci di dalam ruangan,
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, gitu. Jadi bisa.
1: Saya bantu nyiapkan makan, cuci piring, gitu. Setelah makan, setelah cuci piring, saya ngeluyur, gitu loh. Cari duit. Gitu.
0: Cari duit gimana?
1: Minta-minta duit kepada pengunjung. Gitu.
0: Dapat berapa mas kira-kira mas?
1: Ya, 10.000, 20.000, iya. Terus saya belikan rokok yang murah, saya bagi-bagikan pasien.
0: Oh, gitu ya.
1: Biar mereka tenang, biar mereka senang.
0: Senang.
1: Ini kan juga terapi bagi mereka.
0: Iya, iya, iya.
1: Kebanyakan pasien itu semua pecandu rokok.
0: Karena mungkin backgroundnya penyakitnya karena stres, depresi gitu kali ya?
1: Iya, semua. Dan kadang-kadang pemicunya itu hal sepele. Nggak dikasih motor pun bisa masuk lawan gitu loh. Itu yang saya. Dan umurnya masih muda-muda.
0: Masih muda-muda,
1: gitu
0: muda, ya?
1: Belum nikah kan gitu loh. Kalau saya kan udah nikah, jadi sudah seneng. Nah, kalau yang muda-muda itu kan kasihan gitu loh.
0: Iya. Tadi katanya udah nikah nih mas. Anak istri tahu nggak mas cerita-cerita kayak gini?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Soalnya saya pengen rujuk gitu loh.
0: Jadi mereka nggak tahu ya?
1: Mereka sajalah yang nggak tahu.
0: Okay.
1: Tapi saya kan nggak bisa mengedit informasi. Suatu kali pun akan tahu.
0: Pasti akan tahu ya.
1: Ya saya pasrah gitu.
0: Iya. Yang penting sekarang dan kedepannya bisa baik
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Okay. Jadi kepedulian keluarga itu penting, kepedulian lingkungan masyarakat. Jangan sampai pasien ini dibully, nah kan gitu. Jangan sampai pasien ini dikucilkan. Malah tambah parah gitu.
0: Bukannya malah sembuh ya?
1: Iya, gitu. Harus dikasih dukungan gitu loh.
0: Oke, itu tadi sedikit pendapat dari salah seorang penderita skizofrenia yang ada di Malang, namanya Mas Mukti. Nanti akan ada jenjur samu lagi di satu sesi terakhir. Ini udah part kedua ya. Tapi kita dengar sebuah lagu yang katanya dia paling suka banget dengan lagu ini. Lagunya Angkasa yang juga sampai kepan pun. Katanya selama di RSJ Lawang dia selalu dengerin satu lagu ini pakai headset terus menerus ya. Seperti apa lagunya?
2: Gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspirasi.

sudah apa itu namanya, yang sudah memiliki, aduh kok memiliki, para New Jikon yang sudah tahu bahwa itu salah, yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa menjadi New Jikon itu nggak baik buat dirinya dan kesehatan mentalnya. Dia tahu itu, tapi dia masih tetap melakukan begitu. Karena kenapa kok ini bisa terjadi? Karena dia kecewa dengan realitas yang dijalaninya saat ini. Maka dia larinya ke New Jikon, sebuah realitas yang ingin dia punya gitu. Nah, di ciri-ciri yang kedua adalah membanggakan waifu atau husbu. Dengan berbagai alasan, semisal seperti wanita di dunia nyata jelek-jelek, tidak sempurna, banyak berkeringat, bau, cepat tua, bisa mati, dan sebagainya. Dengan berbagai argumen dan alasan lainnya, mereka membela dan lebih memilih waifu atau husbandu dibandingkan dengan manusia asli di dunia nyata. Mereka seringkali mengupload gambar atau foto waifu di internet dan media sosial. Mereka, para New Jikon, sering membanggakan waifu atau husbunya. Mereka juga seringkali memiliki berbagai aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Semisal seperti baju bergambar, anime cewek, bantal takimakura, dan sejenisnya. Gitu. Jadi dia terlalu membanggakan waifu dan husbunya. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya adalah rela membeli berbagai aksesoris yang terkait dengan waifu atau husbu. Demi waifu dan husbu, segala rintangan akan kulalui. Para New Jikonnya biasanya bilang seperti itu. Kurang lebih seperti itulah slogan para wibu yang sudah tergila-gila dengan waifu dan husbunya. Tidak peduli dengan tahun dan musim yang berganti, mereka akan selalu setia dengan waifu dan husbunya. Mereka bahkan rela mengeluarkan banyak uang demi untuk membeli berbagai jenis aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Sebut aja misalnya seperti baju bergambar waifu, bodi motor atau mobil yang bergambar waifu, bantal peluk takimakura, gantungan kunci dan poster bergambar waifu, action figure limited edition, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dia lagi-lagi dia tidak, yang paling parah ini ya, dia tidak mengerti bahwa kondisi ekonominya dan juga keinginan untuk membeli sesuatu yang dia rasa bisa dekat dengan idolanya, dia tidak memikirkan itu gitu. Lalu yang terakhir adalah menghabiskan banyak waktu untuk ngewibu bersama waifu atau husbu. Seperti kebanyakan wibu yang lainnya, mereka para New Jikon juga sangat suka menonton anime, baca manga, main game, maupun membaca light novel dan kawan-kawan. Bedanya, mereka dengan wibu biasa adalah pada tingkat keseringan rewatch menonton anime yang ada karakter waifu atau husbu favoritnya. Apalagi jika waifu atau husbunya itu mati atau mendapat berita yang buruk dari waifu atau husbunya, yang karena memang jalan ceritanya seperti itu gitu ya, dan dia nggak terima.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya.
1: Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal.

0: sekarang gue ngerasain gimana rasanya kerja, cari duit capek-capek, terus gak dihargai.
1: Padahal gue harapin, kalau gue doa bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan.
2: Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan...

0: Gue nyesel dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue.
1: Penyesalan gue akhir-akhir ini gue mengecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan gue tidak menghargai kepercayaan gue. Terus gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki dan membalas kepercayaan mereka.
2: Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat.
3: Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi ada satu yang gue bisa, yaitu menyebarkan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu kasih bunga tuh jangan sama tinggal, bisa menangin hidup. Sayangilah istri dan mama kamu. Kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan hanya orang meninggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan.
1: Ya, penyesalan gue adalah

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

dan karena memang COVID seperti ini, memang banyak sekali gangguan kesehatan mental yang keluar. Aduh kok keluar. Yang dialami oleh banyak orang begitu ya. Dan untuk minggu selanjutnya saya akan membahas tentang Nijikon, Waifu, Wibu, Wapanis, dan para anime-anime selanjutnya. Karena memang sedikit sekali orang yang membahas tentang anime, waifu, dan lain-lain ini ya. Karena memang belum ada penelitian tentang wibu dan waifu begitu. Dan sudah 1 jam saya menemani kalian. Buat kalian yang pengen curhat atau konsultasi atau kritik dan saran atau bahkan request atau bahkan berbagai informasi, bisa langsung saja di inspiradio.id. Semuanya akan saya bacakan, termasuk apa namanya edukasi-edukasi kalian begitu, akan saya bacakan. Oke. Tetap menginspirasi, tetap berada di jalan yang benar, dan tetap menjadi orang yang terus berbahagia. Dan semoga buat kalian saat ini yang tidak baik-baik saja, saya doakan agar semuanya menjadi lancar dan kalian mulai semakin membaik hidupnya. Dan semoga yang belum punya rezeki, saya doakan untuk segera mendapat rezeki. Dan yang jomblo untuk tetap terus berjuang, karena Tuhan menciptakan gak hanya satu, tapi Tuhan menciptakan semua orang berpasang-pasangan. Jadi jangan patah semangat dan jangan putus asa, karena hidup masih akan terus berlanjut. Dan mungkin hari ini bukan yang paling buruk, jadi jangan lewatkan hari yang paling buruk di dalam hidup kalian. Dan jangan lupa untuk berbahagia, dan jangan lupa untuk bersyukur, karena saya akan balik lagi minggu depan. Tetap

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
11: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Radio. Memutarkan lagu-lagu terbaik.
1: Ya, dan hari ini tadi saya dan saya juga mau minta maaf sama kalian kalau durasinya enggak selama seperti biasanya gitu ya, karena emang saya maunya cuman ngobrol-ngobrol aja sekarang gitu. Dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan juga. Dan kalau ada background suara hujan, jadi tolong untuk dimengerti gitu ya. Karena emang suara hujan ini mengkhawatirkan gitu. Di daerah rumah saya khususnya, atau di daerah Sidoarjo dan Surabaya lainnya gitu, itu memang rawan terhadap banjir gitu. Jadi kemarin ada yang banjir sampai 3 hari enggak surut-surut gitu. Jadi ya sekarang juga seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali kepada kru-kru atau RJ-RJ lain atau pendengar Inspiradio yang mendengarkan ini gitu ya. Saya minta maaf sekali kalau memang gak maksimal hari ini, karena mau bagaimanapun juga saya harus siaran gitu.

dan saya enggak bisa kalau terus-terusan khawatir bahwa hari ini hujan dan akan banjir terus saya enggak ngapa-ngapain gitu ya. Lebih baik saya di sini ngobrol dengan kalian gitu. Dan enggak lupa buat teman-teman yang mendengarkan, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau ingin berbagi informasi juga monggo gitu ya. Soalnya saya dan kondisi yang sekarang gitu memang tidak memungkinkan untuk berlama-lama gitu, berlama-lama untuk berlama-lama untuk memberikan informasi gitu. Karena kemarin ada yang curhat ke saya, kenapa kok saya

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

dan dapat dibuktikan melalui foto aura seperti itu. Nah, untuk foto aura untuk Nancy and Tape ini saya akan bahas nanti ya secara ilmiahnya ya, karena foto aura ini juga tidak terbukti secara ilmiah kalau memang manusia itu mempunyai aura begitu. Oke. Tapi kita langsung lanjut aja ke dalam karakteristik anak-anak indigo. Nah, sebenarnya nggak ada alat ukur, apalagi pengukuran psikologi yang standar ilmiahnya tinggi yang dapat menentukan keberadaan indigo. Karena standar ilmiah untuk pengukuran adalah kalau nggak variabel dan apa ya? Konstan? Iya, lupa saya. Nah, intinya indigo itu bukan cuma tentang klinik-klinik dan ngurusin alam sebelah kayak jin, demit, setan, iblis dan lain-lain ya. Anak-anak indigo adalah anak-anak yang sudah matang secara spiritual meskipun mereka masih anak-anak. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dunia ini. Sejak kecil mereka merasakan sense of mission yang kuat. Karena mereka selalu mencari dan mempertanyakan makna hidup mereka di dunia ini. Mereka juga tertarik dengan spiritualitas dan agak sulit dikotakkan dalam suatu dogma atau kepercayaan tertentu. Dalam institusi seperti sekolah, mereka bisa dianggap rebel atau nakal karena mereka adalah anak-anak yang resisten terhadap otoritas atau hierarki absolut. Nah, dan karakteristik anak indigo ini adalah, wah banyak banget. Oke, nanti saya akan bacakan. Ciri-ciri anak indigo. Di sini ada penyendiri, pintar dan kreatif. Terus bahasa Inggris semua ya. Terus mempunyai ketertarikan pada spiritual. Terus saya rasa semua banyak sekali teman-teman yang kalau mendengarkan ini tentang karakteristik indigo, saya rasa banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang masuk ke dalam karakteristik tersebut gitu. Dan kalau dilihat dari psikologi, di psikologi ini mendiagnosa bahwa anak-anak indigo ini bisa dikategorikan sebagai anak gifted, ADHD, schizophren, highly sensitive person begitu. Jadi anak gifted ini kalau misalkan ya anak dia ngaku indigo kemudian didiagnosis secara psikologi dia masuk ke gifted, berarti anak-anak indigo ini bisa masuk dalam kategori gifted atau berbakat. Sorry ya. Penyebab pasti psikopat tidak bisa diidentifikasi secara pasti. Oke. Jadi penyebabnya yang pasti itu sebenarnya enggak ada. Begitu. Berbeda dengan tes. Oke. Berbeda dengan penyakit kesehatan mental yang lainnya, itu bisa dipastikan penyebabnya seperti apa begitu. Tapi kalau psikopat ini tidak ada penyebab pasti dan masih tetap diteliti sampai sekarang begitu. Dan memang kalau nggak ada penyebab pasti bukan berarti nggak ada penyebabnya, tapi para ilmuwan psikologi lagi memprediksi timbulnya kepribadian psikopat ini begitu. Yang pertama karena pengaruh genetik dan pengalaman traumatis masa kecil. Disimpulkan demikian karena psikopat biasanya tumbuh dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis.
atau latar belakang seseorang yang tidak mempunyai dukungan dari siapapun. Ya bisa jadi dari orang tua atau dari teman begitu, karena tidak ada keharmonisan di dalam kehidupannya waktu kecil begitu ya. Dan ketidakharmonisan tersebut bisa dalam bentuk adanya pelecehan dan penelantaran anak. Orang tua yang kecanduan alkohol atau perkelahian orang tua, psikopat sendiri lebih sering ditemukan pada kaum pria dibandingkan perempuan, begitu. Tapi sebenarnya ada juga psikopat yang perempuan, begitu. Kalau kalian bisa melihat sejarah atau melihat kasus-kasus begitu. Ini saya lupa ngasih tahu sebenarnya. Kenapa kok judulnya hari ini, kalau kalian melihat sosial media yang inspiradio.id, kenapa kok judulnya sekarang psikopat seri 1? Karena memang banyak sekali yang bisa dibahas dari psikopat, dan banyak sekali anak orang-orang yang ingin ingin bertanya tentang psikopat ini melalui sisi